tisimu ni mabulo la radio Msambiki stichi cha Nyambani siku le giga mulungisi shuvali swa kulava chadaku vachada tingela tineni swa tiveka leswa ku kasuganya munhla isiku le gi vanhu hekutala ka vona va saina ku muchado makono hi shuva akuzwanki zwifamba tingela leti tineni.

Kwa uya alikutipulukira pa mkuvu unu tinote ashurai mchunga mijijedu. Bakuruwani vo bauha rusijijo munu mu provinsi ya Nyambano varikunanga kuti. Surikupfaje sikuruwani maningi kubudirira

Hi zona heka sezora xini 33 minutu xalakanya mungana mungisiti leswaku loko zvitaku setora xini 10 minutu hitavene bolo la radio Mosambiki bolo gimwe bolo gasi ku gimwe ni dingwane shungetano hema hanyela ya lumutikweni ga Mosambiki kunga hekali hita ngena ka bulu makunu hi sangula tanzima ya tisimu kala loko zvita ku setora chikati cha mahungu kusukela ntsindza ka mapu.

0: Kurisine hibune kasi ji zumba jiji urumunga na wangu abanga gane kuye mungana watu verna da jumil da angu kora kuhan anyambela kuye telani basi si zimba bobunya alongoro kuhu ahi kaiteli basi si zimba ngaono uru hitilu kasi kuga jikati kupeta kasi wea zega jigawajiri nyaku hijis haka nera kasi kuga jigawajiri nyajufana nisu nyama banyelu ngulini kasi hapa jigawajiji kukula nera kasi hinata tajisa abanya alongoro kuhu.
1: Experiências de vida.

0: ingrosa mwingisi wa Radio Msambichi gama hongu kujitonga ya sarambo sari tigura mhono mitumu nyaudahi umu inyambani yungu tembiso ukiyo yomu mire nrinyaku eneri gasugu daha madwari umu nyadindranga nyaudahi ya jipani nguru yegi mfumu umu inyambani ungu tikisisa hebu jiru kajitungu gasugu kwa zakuwe gizini ngeze abu nyaku yare migoko mu tangiri ya tsangani ya zinyanga nyandumunuku umu inyambani waruku yisingu batega kuzini ngezera kabatsabu abu nyaku duwani ni kufikira kuwe watu basi tswezi mapeli mahungu kukitonga mahungu makumoku manzani ya Nelson Francisco Luis Batista kuyi awona kumarungiri ya misini inakumisuwera u ingisi nyawadi mitumu nyaudahi umu inyambani yengu tembisa kukiyo yomu mire ndrinyaku enerika sigutu mamaduari kugazi ndranga zisabu nyaudahi za jipani nguru ya inyambani mire ndrii inatumiso kara miki mamiraru itagum kuga sumana yeyi mire ndrinyaku tzrangani kiyo yinga pakelwa umu nyadzarmazi ga siguko za kuwe meyiso umunyezi ndranga nyaudahi kukasumana itagu. Uli atagu anakuonele kuga jipandiki kinya udahi Nelson Mazungaire. Ganili ukoye umunyezi ndranga nyaudahi momu marungero gasugwe watu vagiro zo parasau. Sambarigambe nekuwe abo watu mamadwari nyago zarangani. Mufumu umu yipanunguru ge inyambani hungu tikisisa hebu zero ga yitsungu aga siku kwa zakuwe yikirimana abu nyalipuru nyaku yari migoko. Ma tinga yaya ma kukweta kukira kuwe kutikezwa migoko ili imanika kuyino kumbide abu tumuyo yurambeka kuwe yitsungu niyo gizini ngezera. Kumakiru yaya makungu ya kona kainya kuyari karama kanya 2030 tengu nyaku lingani rigidi nyamikuri nyamigoko migoko kukiri jumeyo yitako yinako resa binzu kakitsungu gaku dunukiro kupani lipandrina mwema kuminga zipurusentu nyakitsungu kikitako yinako vanya kumagoko gambe magoko yaya kaima taku mara kubinzu uduwa kuga sipandri nyako tzarangani. Aga siku engedzira binzu uru nyama koko. Mi tumunya urimi ki itako inako wetide mikuri nya miko kuiri nyako vele jikwani. Aga siku koza uwe iye yara tedwa. Isino koza wakamiku kukama siku mataku miko kuiri ya kudandra batu wana mana mabinzu nyako tzakisi. Antoni Shiure nyami tumunya uri minukuyu umunyambani kuya asamusea kuyi ntumuyo yu ungu utawono kire kunzie zinyazadi abu sirombega ukamu uwe watu wasima maku wazini ngezea gari pururiri mitumunya uhibuzi umu inyambani yungu ninga handru nyawadi izi watakubana kukirmana kizi wa babi wahango waru sasa na sawi sisu na kuhibura kujikaru nyakupere kukamu waka utago kuga sumana nyakupere nyakirowele kiki umu jipanunguru kinyambani kurowele magidi mararo nipandre mwere magumi ya sanana kuga tengu watsapu nyalipandre mwere magumi mazana nya sanana sina kurowele wako karama kuhigisani nyakirowele kiki mahungu manga samusuru wako mwningi nyama hungu nyamitumunya uhibuzi umu nyambani Domingo Shibinji uyanga samusuru kuye kurisini vababe vangu maneka vana kuzini ngezi enguzu umunya kuhangole vayaru vizisasa na sawe kugama siwa na yaya nyakupere Shibinji kuhigambi angasimama aninga hira yedu kuyi vari vanga kukana kanago uweteka kuwe varu vizisasa na sawe jikati jinga kuzumera vasiviriri siwa nyakuhigise ntumio nyikiro wale nyasanana kukupede kusiwa nyakupere nyangemanya utubro una higisa kusiwa nya 30 yunga Dezembro abu kudiga sana sisi no pia kuhibura kakamu kwa utaku kungulo yudwa gambi watu wapia zimbari ni watu wa kongoro vade wazina kuhibura si karusisi nya alfabetiza sound. mutangeni ya tsanganu nya dzinyanga vatikoni kwatu vari kuisungu votega kudziningedzera gavatsavo avunyago uri mukere kutsvedzanya vatu Afonso Chapeu tsamusiri kwi vatsapo vakudziningedzera avunyago wetego uri mukera kutsvedza vatu sina vunguka sitokamisa sinyago tsvedza vatu umunyedzingamo Chapeu kuyatawana kutonona nditsetsinyago kukari nizo dzitago zinago kimbira durumbedza maruyi gavatinyago kukari isigira kuve vatu vasongana na kuhudusidu gambe mara nukuhudzinigezea ga dzinyanga nyokari nizu apinya kusasulu disoro turumbeza maroi Afonso Chapeu agani likukuye tsangano au tangiragu mungu himbeza iso sinyago dzinyanga zisasula maroi kuru sisu mwesu nyambasari abonga tsamuse yukuye ga kuzuka kumaneka nyanga nyakukari itakuina kusasula disoro nyamaroi bote ya kuwe itorezo kasuko za kuwe itzaiswa kuna yu nya tsangani yuyu nya zinyanga
1: hateka avana na vahine hinga vatlhatekile minayo hako akale kuheni nawu lowu papayi loko a tshamelela khumbarini a nga karhi a wula ku n'wananga wa muza mufana wa manike o nhanyana wa manike o kokwani wa manike hi ku tiboha u nga thuki u tibohile na wena wo hakuva a ku fa ku kona laha misaveni hakuva siku ri ku nga byali wa wena a xikwembu xi ku nyikile masiku ya wena ya ku hanya tlhe xi ku nyika masiku ya ku sika kona laha misaveni hohleni hina wa papayi hi fe u gonisa vana na hina ku loko u kwata u nga ti xuxi hi wexe a suka vonaka ku xuxiwa hi ku fa hi leyi u nga nyikiwa hi nongongolo wa wena a hi hosi ya misava na yonawo loko yi tlhangana ni xitshungu yi swi kota ku vulavula nchumu lowu u nga wa regulamenti ya xitatuti xa ku hanya laha misaveni a ku a munhu a nga tibohi swa yila a ngoti leyi a nga tiboha hi yona leyi ka lixaka yabye hi na ni phinduli ku ringana ku a nga ha swi koti kambe kumbe n'wana a yi navela a kota ngoti ya nchumu
2: a lika kona o mahisiwa ku yini
1: a va nga muchisi va mu amukela nada ku va hi ku rhambi wa xitshungu ni venyi va yena ku kandziha munhu le henhla a chikela tsema ngoti leyi a wala hasi na ku yini vo karhi lava fele kwalaha a tikuti ku jinga toloveli xigelo lexi va mukwapa a ku mukwapa mixi munhu swo kumbikisa ku nga le munhu ka i guhile hi ku susiwe muhefumulo wa yena hi yexe a nga mahelo ma ceremonia ku va hi ku lahliwa basi a tiku ki hlamala hi ku yini loko hi ku i file hi ku tiboha
2: masikwana lawa
1: amasikwana lawa papayi mubuzo a munhu wu tiboha mubuzo hakuva ku rhangela nguvungufu a hi grexa hakuva a tumbunuku va leyi a tumbunuku sala ndzhaku purisa swilo swotlhe swi kumeka bya anama ama igrexa va yimbelela va pfula mabebele va ku yini va chumba yila lahayani a ku u ya kaya tilwini max a tiku byi kumeka byi swi navela na munhu a swi navela yena wasi aa
0: Afonso Chapeu mutangeri nyatsangano nya dzinyanga umu inyambani ndranganya ku ningi gaze umu inyambani kita ku ina ku tikisa mathinga nya jingweno gasu tsukwatisa ma tumeria ye ni ku ninga kwarada nyawadi nya magezi ka yitsungu mathinga yaya magwimbena kambeni ku anzisi nyame tsini nye chingweno yiri tago sina kukira kwe magezi mapu hakwari kukwara dada gavari wa matumisa ako mutangiri nya magezi umunyambani Dioclisio huo samusele ukuye utumiso nye matinga ye nye chingweno kukoponi hiri saku kweta kwe uniungwa mitumunye yari nekwe kuwane kajibareza apu nya kwete kuninga shamuro gavari vamanika kuvana ratumisa nya magezi kanga kusamuseka huu ungu tikiswa gambe dziwayira dziri nyako muthu aubana ari ni jikhalo nyakukari abiridziya kuninga ketso kasi kukoza ku aningwa xamulo ku jibiredza muyingisi wa radi Musambiki mangu kuyitonga ya silambusa muhunu mapohidi mahegiso hina midundukisa basi kuka mihungu ya koni ya ayihinga maambako mitumunya udahi umu inyambani yingu tembisa kukiyo yomu mirendi nyaku enere gasi kudaha madwari umu ngezindranga nyaudahi za jipandi nguru ya inyambani mirendi napido kupakiro kukasuma na itago mufumu umu inyambani ungu tikisi sahibu zero kagitsungu gasu kwa zakuwe gizini ngezi abu nyaku yari nya migoko tanga unyazinyanga umu inyambani wakuromba uhingiri nyawatu wa sabu igasukwa zaguru mukia kutsweza nyabatu kayo ayihenga maamba muhono maloni uhebudo ku Nelson Francisco Luis Batista kabunya misini ketruhile.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Uyase. Yabo, yes.
1: Zalizi zaringana ku hita munyika longoloko kangela maka wing city legi ginene.
2: Gunduru gombe wache kwa hitu zikubarasa ingisa kangela maka.

Gaggan ka loma kasi o kanyamu chawaransi wa kiseti. Ila waku ula ula hiti makali takove. Wanuna wateka wansate atamweka lhamtini yena. Aku hutse tse. Aku afamba alanzelela ashikola matiku unge. Hamukwa lumukati kugega gie.

0: Amor.
1: Waduh, terus gak sarean.
0: Ya, Muranziwa. Jauh dokter. Muranziwa.
1: Iya.
0: Zo kombelong zuya lah, mabiruka.
1: Wawon.
0: Sama kakak Ulia.
1: Wawon.
0: Asalku.
1: Wawon. Ulang galeju ujilama aku. Ini cikgu cakis sako.
0: Tunggarban mapaloni.
1: Aku galeju ujilama aku. Kalian ujilama. Kulang kata jelasya.
0: Untuk sampai lah apa bos saya agut
1: lagi. No problem, no problem, no problem. Beli cium lagu kita mana?
0: Anz lagu rival ama nyamuk saya dengan zikut jalan cium. Kau ni jadi lejo mah aku agen zakis. Kau ni waktu mula aku syawa basi. Oh, aku jah. Aku hati lima lembi. Sexta-feira, ou suca, ou uia, assim que o mãe.
1: Quer dizer, logo onde o suca, antes que o ser malha, que o chama a racha.
0: Mina zita nga kamu tili.
1: A televisa wanzi raga. Mina kusha ngi plasma ya ku ya ku tata apa radio.
0: Kamu tili. Mina zita nga kamu tili wanzi teng wanzi tele. Mina kamu tili. Wanzi tele nga kama uwa.
1: Na uteli uteli.
0: Mina zita uwa na.
1: Anzuko na mina anzuko.
0: Wena usuko nzi anzoje.
1: Ula kuta zigada jana la kaka.
0: Aisho na lejo.
1: Ah, wanzi trapali armi na pa wanzi trapali. Aku ganda kushavela. Aju mo ganda kushavela. A phone itri zako. Awasa. Lo wala mugangeni anga itrisi wana utrisafoni ya kata datori
0: akaya kama nzinga itrisi nzinga aki nzinga bohi juanzi leo
1: akaya kama kuna datori kwa himen o kuma kwa datori nzinga mwanole kaya kama wen unganzi trapa liarupa o joko uzi kagonya dada
0: hey kuchoka kila mna zikarele zikarele
1: mbajwana
0: wo ya tir aui
1: ula kuzikarele kushana hiku kuza kwatu ula sabjeje ukarele kushana seka ukarele kuza kwatu
0: kuza kwatu me kuza kwatu nisalam zoche wena uyechela kuhi uyechela kuhi
1: kata dantoe
0: zuku jela uyechela kuhi zaka mtu lo uu ya mazeru
1: Zikonzili pransu malezi nzichilava kwanzi kwanza kutatriswa huwa na mimi ojo
0: ugonzili pra unga tetela kai
1: anzi kuchadangi
0: aku nzichada uzichada pransu kama impra kada huwa na
1: salamu mwe basi wena ba lesi uchila kunta kushala zikonzi chava phone pra impra gada
0: ai jona lesi kushava
1: kushava impra gada
0: wena akushava jwili jwini
1: ngantra palyari mena pa ngantra palyari
0: mina nziwa sati nzoe chela nzoche tira mishonti
1: jo

Eleka 0 hora itlhatekela 42 minutu xilongolokana nordino xiambali loko a ku famba khwatsi marumekana u ya va rungula lomu va yaka kona va ta sala va rila kunene va ta sala va xuva kambe a ku na yin'wani ndlela loko nkarhi wu chayile loko nkarhi wu fikile u fikile muyingiseti wa ku rhandzeka i ku va famba ya va rungula vo hanya khwatsi u kombekisa khwatsi a tidyondzo ni swilayelo leswi kunene u swi kumeke le kaya swa lisima kumbe ku i swa ntshima ngopfu swinene.